0: Presidente wa tiko ra Zimbabwe vula leswaku mfumo wa ku tiyimiserile ku va seketela vaaki lava vuyaka eka rikwavo kusuka etikweni ra Afrika-Dzonga. Vandla ra African National Congress eka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku va seketela ku kombisa ku vilela loku nga va kona hi ravumbirhi lawani yan'wani leyi ka awara ya khume.
1: Zankulu Traditional Shop le yikumeka Palaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza rumele

0: Giraka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 enga tlhelo hi sendra email eka admin@shubasa.co.za
1: eka Jesus FM.
2: Ikhensile ku tsheriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara ya mbereka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku languteka ungunkuleka awara leyi masipala wa Greta Giyane a wu simekile mintlangu eka vadyuhari stadium xa Giyane musumbunuku ku va va ri karhi va antswisa vutomi bya rihanyo eka vadyuhari hi ku tirhisa xiendlakalo lexi vadyuhari lava va humele hi xitalo ku ya endla vutiolori eka masipala wa Greta Giyane exitediyamu xa Giyane ntirho hi lowu endleke leswaku rihanyo ra vona ri va eka ndlela ya kahle swinene masipala wa Greta Giyane hi laha va yiseke vukorhokeri bya vona eka tindhawu ta Giyane kun'we na matiko hakelano langutsana kambe ka mahungu ya awara ya mbere muhimeri wa xinawu xandla xanhloko ya vulavisisi bya le henhla nkulukumba Feroza Ken ku nga advocate Ken u vula leswaku Ken wa ri ka xiyimo xo ka xi nga tsakisi xibedhlele hi tlhelo lerin'wana murhangeri wa khomixini ya Madlanga Justice Madlanga u lemukisile muhimeri wa xinawu Feroza Ken leswaku a fambele kule na ku va ri karhi a burisana na vateki va mahungu hikuva swi nga ha tisa swiswole eka khomixini leswi landzelaka va Feroza Ken a tava a baleseriwile sonto a handleka karene joni naswona u languteriwile ku va ri karhani ka vumbhoni emahlweni ka khomixini ya Madlanga. President wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa u vula leswaku mfumo wa ku tiyisisa ku va ri karhi va seketela vaaki ku ya etikweni ra rikwavo kusuka laha tikweni ra Afrika-Dzonga Mnangagwa hi loyi a nga va ri karhi a vula leswaku endzhaka mapfhumba ya ku kombisa ku vilela loku nga kona hi ravumbirhi mayelana na vaaki va matiko mambe leswi nga endliwa swi nga ri ki enawini Mnangagwa hi nkarhi lowu a burisana na vateki va mahungu hi loyi a nga va ri karhi a kombisa leswaku vaaki va tiko ra Afrika va fanelanga ku va va ri karhi va khomana va va nyandza yin'we hi tlhelo lerin'wana vaaki va tiko ra Zimbabwe va sale va nga ri na ku chavela kona endzhaku suka lomu va tshameke kona eka tindhawu ta Middleburg eka xifundzankulu xa Mpumalanga.

ndengo wakahle kuita topic ya vumbirhi hakahayitwa Budon ku va president a va a endlile swiya hi ku twisisa ka mina mina ni helele ni languta ku ku na vanhu vo tala laniwani loko ha ha ri ku lweleni ka ntshunxeko a va ri kona vanhu lavawani va nhlongelo yo basa yo leyi vulaka yo ya vanhu lava ngo i makula a va ri kona va hisa lavayani loko mo languta nkarhi lowu wa khale a va ri kona va Jane I do a va ri kona va Dula Oma hileswaku ri a va ri kona vanhu vo tala lava a va kombisa ku ri va lwela ntshunxeko va ri na hina kwala so loko mi langutini swi nga humelela mi kuma ku yena ehe luya i n'wana wa un'wanyana wa lava nga tshama va lwela ntshunxeko aka vona vanhu lava va hlungile ya vanhu va makula ma swisisa hi leswi mina ni kotaka ku vona swona hikuva vurhangeri hi byona hi byona byi lavaka loko ku ta va na vurhangeri bya kahle hi leswi hi lavaka swona hi byi belaka mandla swi ngopfu sweswo ku tlula ku hi rhangeriwa hi ku hi rhangeriwa hi vanhu va la kaya va kha va nga yi rhangeri swona nkomu Budon still a ma ha ri na risimati wa ridonga laha aka ndhuna mungo.

kumele federal cover leyi sikelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refrangozi ya mob i 1 month ntsena kasi 12 months eka

0: na bungwe bagu sungwe kenir kula kakala kas els milan sungwe kama kosha rini judi magote bagu naming sela nir kandeng ya sebe birthday eka banda balan sela ka man fundi isma uur kama puwe then na man krikata mana krikata maluleke laka mapu ha bidara kas vesen wai la bagu sungwe kenir kula kakese en kankozana en wai la vesen bagu it bagu shapiro dagas kama kwa manan zara nzara ama isungwe nir laka nkuri katom ima manzara nzara ama happy birthday eka nzalo barwe kwa laka tom kasike mana sukuna sembi ili wako sungwe kendiri kama pube alimpopo ikensili tandi biti maduleka wako sungwe kendiri kwa laka mlamula kasike kula na Aaron Stole wako sungwe ke ilaka ngobe ingwa Sam Stole iman lungwan kangobe kasike Bishop Rain Masim wako sungwe kendiri kwa laka zima muru pili kasike wako na munufana takalani enenguda wako eva chivulana rote ikuwa na tembi maduleka wako entika nsisi zaki na matosi nipusha mipukile shitichini sungwe kendiri kwa laka nthani kekaya ikensili matiba Aksane mlonzo boti sambo wako sungwe kendiri kwa laka jilongo mlonzo boti mina
1: alright wako Chavaska Bryce I represent the asset alright wako isungwe kendiri kwa la isungwe MK Navigator matosi na nsakungwa wani kwa la giana section F isungwe neri laka miyesha block wane mganginwa asasa kutenga istenga ni matlamulo wako isungwe kendiri kwa laka siandani basani mchavi uva manini rirote gumeni wako yese wako isungwe kendiri kwa la gwenani ya temeri ka Jamaica Street kensi sunene kangu na nkweni nga kota kubai kaifamba sungwe kase karana mklasi kuna ngono kakuru wana mtolo belo bamba reloaded awara kata watinga tina relate inga tipina na temba na nguina mbiba mka mklasi mbana mungu wana wabaku semen mangena kwa la deba ni kensi sunene kubai kaifamba na nguina
0: isa soke heming zero jisir fembo kera mta kase felike nkaru wako seti dadikati ya ama gobe nwa sara kase na kwa lumia karo nkombo nsena je wati minate gimeta kase nungo noko lukuru nungo noko tam ganga wata wakawala ndela kase felike na jari miamba gobe nkaske wana mkami kuma kase udiwa streaming ya www.gsrfm.co.uk kawa na mingser kensi na kwa manta wiela kase felike lukuru kena wiku kuma kase shwondo 106.0 nila kawa na mingser ayu kwa na mana kensa ipa manta wiela kase entin ka mingser bza mwina ika ama dambu ya sukura na muntla kaske nungo noko tam ganga wime glunga na remember jara gangobe nfikira kase lika awara lia ya kombo
1: ya sirtan beng sirwein ay selene ukete lanzela kahle mla unkwai le vha ivekeleke yona magunzini I can't sustain wing sir zwanguna zwa makhwa vana na lezwili zwa kahle mhlaiseka hinkoko kwakho vha vanza sinyola ihlanganani kahle eka sikram zukulenge ngata kha ya kahle eka mahele ya viki ya kufumalandang
0: umoya hibitarasemo famsana kahle mveleke kumbe xani ke ages works famsana kahle na tukutela glcj then karasemo semo re tweke bitwa umoya famba kahle everyone bye bye msalamu tiphina kahle mnongoko ka ages serve cancel tata
1: bye.

0: vukhomba bya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm
1: Makumembero wa timinetse kunga se ba awara yankai wa namengiseriwa GCRFM hi va hi karhi hi ya emahlweni na teenage pregnancy leswi hi vaka hi karhi hi ya emahlweni na vumbiwa bya swona kumbe swikoweto swa kona leswi hi vaka hi karhi hi langutana na swona vuyelo bya vuyimani bya le vuntshweni kumbe vuyimani bya lavantshwa ve le hansi ka malembe ya 20 kunga 20 years of age hi ndlela yaleyo se hi vini hi ya hi ya langutana na ku yini switandzhaku swa kona swa ndzhaku ka loko munhu a ta va a kume vuyimani a ha ri ntsongo se hi va hi karhi hi kongoma emahlweni na miyingiselo wa mina hi ya hi ya languta ku ri xana i yini leswi swi nga ta hunguta vuyimani kambe leyi makanta van karni hindzisela eka vatswari va mina va vandzela ku ri xana ke hi ku vona ka n'wina i yini swivangelo leswikulu swa vuyimani bya vana lavantsongo emugangeni wa hina a yeneni ya bula hi swona ku ri xana ke leswi endlekaka leswaku vana va hina va hetelela va tikuma va ve vayimani va ha ri vantsongo ku nga va ku ri yini hi va hi karhi hi bula hi matlhelo hinkwawo hi nga bula na hi sayiti ra lava xinuna ku ri i yini leswi va endlaka ku ri va kumisa vaxisati vuyimani naswona i yini leswi endlaka vana va hina lava vanhwinyani va kuma vuyimani va ha ri vantsongo na hi nga hlamulela hi sayiti ra rimbewu hinkwato timbewu hinkwato okay right ni ta va ni karhi ni ya teka tinqingho ta n'wina ka 060-8875-942 mi ta ni kuma kwahala ka WhatsApp kumbe mi ni landza hi riqingho ra le nyongeni 060-8875-942 i xivutiso ni xi tisaka ka n'wina ku ri xana ke mi vona ingaku i yini leswi endleka ku ri ku va vana va hina va kuma vuyimani va ha ri vantsongo swi endlaku leswaku swi ya swi karhi swi tlakuka swi ya emahlweni hambiloko se va va karhi va endlisa awareness van'wani vatswari va vitaniwa xikolweni kutani mi ta tshamela n'wana wa n'wina ku kondza a kuma ku chucheka mara ke a swi stopi xaxa eka vana va hina se hi ku vona ka n'wina i yini xivangelo leswikulu swa vuyimani bya vana lavantsongo emugangeni wa hina a hi buleni muyingiseri wa mina 060-8875-942 hi laha ni nga ta va ni karhi ni bula na wena hi kona kambe ke u nga tlhela u ni landza eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni 060-8875-942 muyingiseri wa GCRFM a hi buli swin'we xana ke mi vona ngaku i yini leswi endlekaka leswaku teenage pregnancy yi va yi karhi yi tlakuka emugangeni ya hina kumbe etikweni ra hina hi ndlela yaleyo 060-8875-942 a hi buleni

Alright, ke kasos ni ventura mina haiko nsego magai kona la lenga tsama kulunga la la mina wena ngata wa kare bulsana yo vela ka sukrana mutla la sego magai ngato ka se si si la ses mangana mal lembela mania makume nar nar njinde la levo va kumsa ka tinji kula sukrano ka se ka se kunan kinga le ivangana yona la tikune ro tsama ka rona kwala kaya ndlela leyo ba kumisa timhaka ta ku ri no bona va lobele hi vatswari la kaya vo ro sala va ri voxe a ku ri voho sis va ri voxe ka vatswari va vona hi ndlela yaleyo kambe ke va ri va koho maxaka kambe ke maxaka ma ya voho a ma va cheki a ma va pfuni nchumu hi ndlela yaleyo va ri va ringetini va tshikile xikolo timhaka ta ku ri no va kota ku va va la kota ku tihanyisa hi ndlela yo yaleyo ra ba kale ba tshika xikolo ka grade 11 hi ndlela leyo laha va nga ze va famba va ringetela swa vukati hikwalaho ku kota ku kuma ku hlayiseka hi ndlela leyo kambe ke lexi nga kona a ku na ku hlayiseka loko va nga ku kuma lexi va nga xi kuma e n'wana ntsena laha va nga ya lava vuya na yena kwala kaya marhumbini vanhu laha va tshama kona a ku tshamisekangi kahle hi ndlela leyo va kombisa timhaka ta ku ri no va ringetini ku vulavula na valava va fambisaka sweswi va swi fambisaka kwala tikweni swa ti swa tikomiti leswaku no va ti tsarisela ku va va nga kuma RDP hi ndlela yaleyo kambe ke vanhu lava va nga na malunghelo ya ku va va va tsarisa kumbexana va tisela to ti-RDP teto va kombisa timhaka ta ku ri no na vona va lava ku va na vuxaka na vona hikokwalaho ka ku va ta va thembisa timhaka ta ku ri no va ta kota ku yi kuma kambe ke a ku na a voxe RDP leyi va nga yi kuma kumbexana yindlu leyi va nga yi kuma va ri vo va karhele sweswiwani vo hela va ti tshamela na n'wana wa vo kwalaha ndlela ya dlaya ku tihanyeliwa hi yaliya 370 hi ndlela yaliya loko ku ri hava ya 370 swi lava ku a ku na nchumu lexi nga ta dyiwa laha mutini va kombisa timhaka ta ku ri no a va ha swi tiki sweswi va fanele va khoma yini va tshika yini va na voho maxaka lava va nga a riki na ke na vona vo ti vulavulela loko va hlangana na vona njhe hi ndlela yaleyo kambe ke lexi nga ko a ku na nchumu lexi va va pfunaka hi xona va ri va la ku kombela ku pfuniwa eka n'wina vangiseri wa mina ku swi ni tirhwatirhwani va ringeta ku ya va va kuma munhu va tihlantswanyana mikumba va va nyiketa mali ya ku va xavanyana swigayana va kota ku dya na n'wana hi ndlela yaleyo kambe ke a va na swa enough for ku va va hanya na n'wana wa vona hi ndlela yoleyo va ri vutomi byi le ku va byile ku va tikeleni va koka ku tika na n'wana wa vona hi ndlela yaleyo va ri va kombela ku pfuniwa va na malembe lama 33 ni ri va lovele hi vatswari va ri ntsongo ndlela yaleyo laha va nga hela va decide ku tshika xikolo hikuvani sweswi swa ku tala swi ri ku tikeni va kale va hela va tshika xikolo la ka grade 11 laha va nga hela va ringetela timhaka ta vukati hikuva va lava ku hlayiseka hi ndlela leyi kambe ke ku hlayiseka do a va ku kumanga lexi va nga xi kuma n'wana ntsena leyi va nga hela va vuya na vona kwalaha kaya ka vona marhumbini hi ndlela leyi va ri a ku languteka laha kaya ka vona va tshamaka koho se va kumisa timhaka ta ku ri no lexi nga kona maxaka ya vona va koho kambe ke a va na mhaka na vona vo va tshandzisatshandzisaka kunene loko va zama ku va hlamusela ku hayi khovele ku tikeriwini kambe ke hayi va vulavula timhaka teta ku va va tshandzisatshandzisa swi nga heli kambe ke xo va pfuna hi xona va nga va pfuni va ri va zama ku va va hlantswelahlantswela vanhu yo mukumba na swin'wana na swin'wana va khulelela mapatu masiku la jarateni kumbexana ku va basisela hi ku kombisa va kombisa timhaka ta ku ri no ku va kota ku va va kuma xigayiwani va ta tihanyela na n'wana hi ndlela yeleyo va ri vutomi byi le ku tikeni xareke loko swi tetani va fanele va endlisa ku yini hi ku ka leswiya swa ku swa ku aka ku akeliwa tiyindlu ya le RDP va ri va yini va vulavula na vona ku kumbexana va nga kuma xi RDP nani va kota ku va va tumbela koho va veka nhloko na n'wana kambe ke vanhu va kona va kombisa timhaka ta ku ri no va fanele va rhandzana na vona hi ndlela yaleyo va va na vuxaka na vona hi mhaka ya ku ri vo a va na n'winyi loyi a nga ta kota ku va na a va a va yimelela kumbexana ku va seketela hi ndlela yeleyo so va twa ku ri karhi lele un'wana na un'wana loko a ya ka vona i lava vuxaka hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no va lava ku pfuniwa kombela ku pfuniwa eka n'wina leswaku no
loko se xiyimo xi ri so va endla yini matshalatshala va karhi ku zama swipisi jobani va karhi va ringetela kambe ke anavhele ma swi ta ku vutomi bya tidurhela ku va ku hanyiwa hi ndlela yoleyo 060 8 75 942 8 na n'wina mhaka leyiwani mi vonisa ku yini emasisi lava nga na malembe lamani ya 33 va nga hlangana na nkingha leyi va nga hlangana na yona kwala ku hanyeni a ri fringa va tekela vatswari va vona hinkwavo ka vona kambe ke vona a va na mutswari a va na makwenu wun'wanyana vo va voxe eka vatswari va vona hi ndlela yoyoleyo va kombisa timhaka ta ku ri no heyi ku le ku tikeni swinene a swi olovi na siku na rin'we a swi le ku olovini ku le ku tikeni mali leyi va hanyaka yona ngopfungopfu leyi va nga themba yona hi ya leyi ya 370 ya sasa hi ndlela yoyoleyo kambe ke va ri a va yimela nkona va ringeta ku hlantswahlantswa swikombyakombyani kwalomu mitini na ku basabasa majarata hi ndlela yeleyo se va ri hicon a swi enough a va swi tivi ku va nga swi endlisa ku yini hi ku a vo tlina masiku hinkwawo a vo ya ku hlantsweni ka mikuma masiku hinkwawo hi ndlela leyo 060 8 75 942 hi tomavona leman'wina se si va khoma yini laha va endla yini hi ku lavani loko va tsarisa RDP lava tsariseke vona va tikombisa timhaka ta ku no va fanele va rhanga va va na vuxaka na vona hi ndlela yeleyo ku va ta kota ku kuma RDP ya mayemo hi ndlela yeleyo swiwana byi na xitlandlumbu ya ngwana.